0: Yakobin. Yang lajur ni juga yang kai Yakobin.
1: Yakobin.
0: Igra juga yang kai mara lekai. Yang yang nanu arah voltaun.
1: Yakobin.
0: Ia juga kira juga yang kai. Orang yang kipangarai zaman orang Yakobin jara.

0: son amadwele orgerere le dogoya
1: orgerere tomono na bishana
0: orgerere le tomono na bishana
1: yes
0: ne jorole lankai ne bonga maube enjeuno zon wala lem lankiyanget
1: wala lem lankiyanget
0: la ninye orore lankai
1: la ninye orore lankai
0: amen
1: ayun ninyo totota na kenya
0: dan karnola itoria
1: erejo mbonga olalem lankiyanget
0: oh jesus
1: la ninye orore lankai kwara na wiki
0: dan karnola itoria ni
1: korolalem
0: oh jesus
1: nementoki na serian edungishore gidela lema
0: yes
1: erejo embonganyo olalem lankiyanget
0: yes
1: la ninye orore lankai ayo nimbungsiye na Bible inoni ara.
0: The name of Jesus.
1: Mungasiye anolalem.
0: Tankarne Yesu.
1: Kore rolday gani to imye toti dukoya.
0: Jesus.
1: Ayo siye ni dungishore lalem lankai.
0: Tankarnola ito
1: liyesu. Habala siye mairengene ni kunibe asishore ye.
0: In Jesus name.
1: Kejo tiatwa Luka. Negitum Yesu tiatwa Luka. Egra asishore olalem. Lankiyanget. Luka ongwan. E ado leng de nikisom kwanzia 3 mpaka 13. Luka ongwan kwanzia 3 mpaka 13. Negitum Yesu egra asishore olalem. Hallelujah.
0: Amen.
1: Malda na gairuti kage menano. Naroge atipike anka yolta ulai. Saitu nikiwa nimeka hapa.
0: Amen.
1: Eji olalem.
0: Yes, I.
1: Yala joki gira recha na tangara kinkumono nikintero Jumatatu.
0: Yes.
1: Na tayari kegira kishara ni ajoki koroga. Na yuni laita shoto onke jeki nunuk. Tubu kutina dabash.
0: Amen.
1: Ayuni lai bunge lalem. Lorejo biblia. Munga lalem. Lenyo. Lenki anget. Nejo na kori lalem. Na ururi lankai. Mayela ajoka nyora rayo unyakai. Kagejo biblia tete mbuku iluka. Embatu ya ongwan. Olkeri lenye letomo nukuni. Le kuni mpaka ole tomono kuni neki nebu Yesu agira walikino osharani nejo kigero torok etetemaki ngai Yesu mare nyeru kere lokuni nejo kisharani ninye tama ira yenkera yankai tiagele soi meranyo enda na waliki Yesu tolger lio nwanto lalem nejo erisiraki ajo menda ki ishuye oltungani
0: amen
1: ayuni laibunga lalem lorore lankai
0: Tankarne.
1: Ayu nila irorye situation. Ayu nila irorye na wiki tankarne Yesu.
0: Tankarne Yesu.
1: Ara nyesu nga langa igira rajimu. Kegira ibunga lalem laka.
0: Oh Jesus.
1: Lalemara rakia ratu yatu anchomito. Ayu na jungu singa langa ya grasi shorelelero. Mm. Erejo embunga lalem. Nejo olalem lenyo lenkiyanget. Na agore lalem nejo na urore ilankai. Ayu nila iromoni singa langa ira na akenya. Wada yolo tiangi mbongola lem nda rutu dungoto kitin na atita duko ya ino.
0: Tankarne Yesu.
1: Kamara nemo yantejo erisirage nchare.
0: Tankarne Yesu.
1: Wada rosu wari nono Kristo neki mkunaja neki nchiuto.
0: Amen.
1: Meshi sala itoriani.
0: Amen.
1: Mera yara lalem lila dungina moyan tankarne Yesu. Hallelujah.
0: Amen.
1: Naka yandarabo. Na renere joki miyaku nila ajoti yope nyatisirage nchare. Meshi yaltungani. Emukarake kagishuye entoke orore obuginya kuruga nkai bonga siola lemne no tankarne Yesu tenera siria siela jokanyo yeu nyankai na akenya megrante sahi kage mbonga lalem kiranya dago singolele mirishoi kage ranga sai bungo orore raga sai bungo lalem bonga biblia ino tankai nara rinimi yela isuma eglare den kianga sinyari Amugidi arisere Pentecoste kore de ngole nero iwogi yogidi ngole Jumapili Pentecoste anaba Jumapili na rabarana enkianga sinyari naradowe kianga sinyari abaikirke bare tale Yesu ngole barisa giyora kianga sinyari olege ara enkiara anniversary and the filling of the Holy Spirit ayo de lai bungwa lalem lankaira na kenya olale bereja lalem lankianga eh bagirare enkianga riro robek lasia egranga musikala kaire 0702393917 arage 0732992321 kimugira boki dolale yelo yene weji ni yew nyankai da magenya yelo yewe ne weini yew nyankai da magenya arara ne ngoki nara tejo kai ta sempiri sakai abush agai ro sempiri sakai agai ra yage mpiris yagi na roki niginda nyamalira erejo ro raila kai tagi erejo ro raila kai tagi erejo ro raila kai tere gasuba kegi mango ligidot kegi manta mat
0: abush adadara
1: dejo kage inagwanda intamat moshaga na rumul tonga na pokin

0: It is not a flying zone to the witches. Kora lata malote kinya lato lenga ngela. Kiru sulu tuate rore ilimo sakarne Yesu. Amuyote aga yo mehera ya leidi aiza shigino reyo kinkolo nipo kine kishu. Rejo tere kikila rakira na vata matua na abishama. Wala idori ya nankaira karne Yesu. Ireja nkaira rore ilimo. Erisiragi rele rore ilimo kaya. Nankikila rakira na vata matua na abishama. Wala idori ya nankaira karne Yesu. Yerejan kai pemegi mpurugu ndangara geninche.
1: Tanaka Kenya. Ejaribika nka yele rore ankuruka hi.
0: enkigilata onkitanapat naapishana olker lenye le 21
1: abush
0: nejo rori lenkai miputukuny tenkaraki ninche
1: tenkarne Yesu
0: nejo amu etii olaitorie nenkai inyi empolosini
1: amen
0: inai kitok naitorisho eji etii olaitoriani enkai nyo empolos inyi oh my god madam etii enkai empolos sang nyo Mayo ajo kanyo birura mayolo sielewi kanyo biti andawash
2: Baba la sema ragamo singala ngai mayo ni femelo Haleluya
3: Ya sile mwenye sangale sangale
2: Ah karibu sana singala ngai Ayuni la ibinga la lem la nkiangit Tangara kona ilange lang
3: Baba katika
2: Nila ibinga si olalem la nkiangit Baba la maruli kemiari Olalange enkolong Engilebu no tanko long wen kulukoni tushula sibu gran kilebu no tanko long wen kulukoni amonto giti na bolu tanko ndo giti na dite shumare kulukoni ninche eleba kyan kolong
3: yes
2: tabana duka ya tangarne Yesu
3: aba danga malo to Yesu Kristo magala nyanga yo ndo dino Israeli ama yam papalang yang karena
2: itu Yesu
3: darah nyaka la joye oleh ro nyanyi
2: sedang karaga na ge
3: nyati ke biblia mesti syukur oleh la kai na ge
2: ya
3: de misho Allah Allah walalem patin jo wegra ni
2: to
3: ngilang kai na walem patin jo wegra na lang po ke
2: ya
3: yang karena oleh ro ye Yesu oi mlei
2: Kumbuti ya Paulo sang.
3: Dari mata sparge.
2: Allah itu dia ni.
3: Dari mata
2: sparge. Karena aku lukunya lo sang.
3: Yang karena Yesu.
2: Karena aku lukunya lo sang.
3: Yang karena Yesu.
2: Tidak ada Paulo sang.
3: Belum yang dia yang sendiri.
2: Tidak ada Paulo sang yang jahat.
3: Abraham. Yang karena.
2: Tidak ada Paulo sang Allah itu dia.
3: Enam enamnya. Kaya naik menjadi
2: Tidak boleh saja Jehovah.
3: Yang
2: karena laitorian Yesus Kristus.
3: Yang karena oleh Tuhan Yesus. Nau.
2: Oleh Tuhan yang kaya media kaya laitoy.
3: Ayam yang kaya kiri.
2: Oh rakaya nama sendiri besar.
3: Nama tata dan nama.
2: Yang karena laitorian.
3: Wai mende kiri.
2: Oleh Tuhan yang kaya itu yang boleh sang.
3: Lo cuma nak yang karena oleh Tuhan Yesus.
2: Ini yang boleh sang oleh Tuhan.
3: Ada deh. Satu bumbung.
2: Wajah kayu agama di dalam sebadan aku lukuni.
3: Mungkin yang mesti nanti.
2: Wajah kayu agama di dalam sebadan aku lukuni.
3: Yang karena Yesus.
2: Wajah kayu di sayat Yehovah. Jangan kaya itu karena Yesus. Mereka kulukan yang anda wiki Jehovah.
3: Mereka
2: sanggara lemerenti
3: orang karena Yesus.
2: Mereka sanggara lemerenti orang karena Yesus.
3: Berhenti pernah itu
2: rakaya nama sembelih yang darabasa.
3: Nanyo yang karena oleh Tuhan.
2: Rika mau yang terima sembelih mau yang
3: terjatuh. Bukannya kaya.
2: Rika yang nama sembelih Boyanda
3: yang karena oleh itu
2: Rika labo sendelele bo sandara
3: wasea
2: oleh itu yang nangkai mesu yang kai lega oleh itu
3: banyak yang karena Yesus
2: kira ye gitu Jehova kira ye magelanda oleh itu
3: yang karena Yesus
2: nah
3: Yesus
2: yang
3: laku oleh itu
2: Rika yang nama
3: sendelele yang karena Yesus ini yang
2: kai Allah beres dia nak kali
3: Nyalah kut yang karni Yesus.
2: Ia jauh-jauh yang bersedia di mana dan saya
3: kerja. Yang karni Allah itu Yesus.
2: Berada kulukan dia yang bersedia di.
3: Apalah. Bukan ini dia melihat.
2: Berada kulukan dia yang bersedia di. Dengan kemudian bagaimana dia yang kulukan.
3: Allah
2: yang memegang kaya. Oleh bahagia lagi merah lama yang nak kulukan yang memegang. Firis yang mengurangkan karni Yesus. Orang bagi saku merah nama jangan gunungan di merah nama. Naikin dari jalan karena
3: Yesus. Bisa jalamuk yang karena itu Yesus. Orang lain yang kai kai misho. Yesus yang dijauhin itu. Yang cuma yang karena Allah itu Yesus. Menjawab yang
2: lain.
3: Kalau yang ada yang kaya kaya kaya tram.
2: Ori mama sendiri yang dari masa
3: itu Yesus.
2: Ori kalau bukan sendiri maya nama seri kalau bukan Suri ke nama sendiri moyanda
3: yang dengan yang karena Yesus
2: yang karena laitorian Yesus Kristus
3: yang karena Yesus
2: merasa dia nak bunuh dia loh
3: yang karena laitorian dia
0: Angai Ezekiel, Ezekiel, angai yaba gira itutu miloik, kage tangutuke Ezekiel.
1: Amen.
0: Tangutuke angai, Ezekiel. Ayuni kipa ibungorore lankai, olalem lenki anget. Tankara ke nkijabe, emeneja?
1: Yeah.
0: Nkijabe, wankari.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Nkijabe na ya ki yomaru ningajo, kejo shinkuta? Sidiyo?
1: Yes.
0: Nkijabe na ya utoningu, ajera shankop na je?
1: Yes.
0: Mera kore tata nkijape na wiki nabaye ala hapa limyet. Kitie wiki nabaye ala hapa limyet. Nagira rebe nkarna nkaita nkara ke anaraa kitok na ya uyoke nabanchi. Ayuni kibuwa joki nkaya mbae nkara ke nkijape renebo sininche nkari yake ana wiki. Nejo kwa rapa tengiteruno to neti orore lankai.
1: Amen.
0: Nejo na kwa rapa nkop neti hape nkare. Nelo te nkia ngere nkaita shumaranyo nkari yake. Mesho menki angeranga ita shumarangari yake losho. Ama meji ngoltilo. Enkare na loita nki angeranga ita shumaranya.
1: Amen.
0: Mejo neri anki angeranga ita shumaranyo. Ta shumarangari yake. Kumbe kore nkari yake. Na manjisho.
1: Jesus.
0: Kore nkare na hinkishwi. Kore nkare na manjisho nki angesunari. Hayuni kipuwa joki ankai. Musikala kaya la ibu kwa lalem. Lekia nge tankara ke nkari yak. Tenebo sinye tankara ke enki jabe. Kegi jige ngai.
4: Ngana hanga jida la ibu.
0: Karibu sana. Rika la moshe ndere rosa. Kore nkari yake losho yesu. Tamelo nankaya. Kore kuna moyarizi na etu. Nisho laki ni H. pylori. Na ima kuna ariyak. Typhoid. Melazia. Ola itori ya nankaita karne yesu. Kichi unyerara. Kichi unyerara kuna ariyak torore nilu. Obiyari agayu kaya muru ambaye neti uneja. Kaya nara rana karne yesu. Rakaya naba senderere bosa. Rakala bo senderere bosa. Rikala bo yandara masir.
4: Orang bangku kita canggah nak hidup ke Yesus. Dengar agen lalai mopi, alang lalai mabuk.

0: Sobaleng wala ningo nileng kresi ni Majan FM ibn bom pointi narana pshana ka selig na kajo inro na genka enka wariye na serian ni nyro ni nyo nagra na kitena ka nyana ka serian ngolonga juma tatu ndere gini tigra mo mieto laba le mieto lade lonka sunire tigra mo ile maire mare mai sholomon tondo rabum erek erangoro jina gala de gokule serikali e kenya kwanza rais William Ruto tenkarage nagre na ka utengila pata sabu ka ilata toloshom wala ngure wara nagane na ibali ele lari gokule serikali ni balanyana kajo wale mba nagra ya u enkila para sabuga ila ratolosho na larabali oti mkwapi epolo stolosa inle seuso na nijana kebukunye ila ratisajiri sabuk ekibali naka ili lari kukiri ola erikiro na kola utaroni lorais faro kibet ilo mwoni nkolongi kuteke na netumure na lorais William Ruto ilari kukulongari ni matatu meeting ya na kwa mungomo orte na kina kipito kini duo eitero na duo nkolongi eju matatu ya rona si ili lari kukule serikali ilari kukule upinzani pemiru kina kamer ilo mwona gile mungo yu ipir ta elara e petroli yulo nagese nje esepara mate.
1: Imagine kiongozi ambaye alikuwa naibu wa rais amechochea watu mpaka imefika kwamba wewe ukifaa kofia ya UDA ya chama ingine kwa sehemu ambaye anatoka ati wewe unawawa. Mnaona watu wengi hata wale wamesoma hata wale wanajua dini bado wanaongea mambo ya mafuta kuonekana kwamba rais ndiye anaweka bei ya mafuta juu. Sisi tunauliza nyinyi kama Wakristo, muombeeni mataifa ambayo inapigana. Kenya haina mafuta. Mafuta inatoka nchi za ambaye mataifa ambayo inapigana.
2: Hata sasa wameingia mpaka kwa mafuta, wanasema toa ushuru yote kwa mafuta. Sasa ushuru yote ikitoka, tutapata maendeleo kutoka wapi? Si barabara zetu zitaharibika?
0: Ramu ni rinu losho le Kenya irobira kibai bori mu yene Ebola na grana kabla nera saka rukulto losho le DRC tenebo o losho le latere Uganda orisira gana grana risharal dungana kimiro raina mu yen Ebola na akuru minisira shegi biori sho losho le Kenya Aden Duale injirir juru hakul dungana ko losin kalifuni arta moisit lelo nako grana jingu o losho emu irigoso basha Ebola na genjere tepaka gana gambara gano na erusha na kari gosopo kenton county ni na udotiron county tikita mwari na hati baro lengi tenkiri jungunuru na gina muyene Ebola na grana kabla katokul tulosho le DRC na edipa na kaida kisiana oltunga na kabaki enarishata.
3: We have put in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties, which 9 of them are counties within a very high risk area. As of today, we have screened 48,000 people. We have got 9 labs, testing labs in the country, and we have one mobile lab that is deployed in case we have a situation where we need to reach areas that we shall be using for holding and isolation centers in order to facilitate treatment and care in case we reach that stage.
0: Erangoro yangu benye lori kwenye chama ODM Gladys Wanga ina chama ngira na gina chama tengra kilo mono ipirona kailara na ila baga rukulto lo show wara urukua gnoshi ya gili na chame ODM PDS sepele gilu nure serikali tengra gimion na imarira na gilo benye ngope Kenya enel na gina ilepe ilara tenebo na kai gulo topo kine maisha itu unagera riningi uldilo lina chame ODM na nebongare na pa serikali nda ako na gintoki na bo na ini ya pa serikali ena boishi broad based government ipule na wanga njere lari yakili na chama ni jeno utia sepele grana haka wali na nyamali ilata petroli te serikali ena boishi broad based government egera ngoro yanasi na chama njere itu na ke erikino na ke ramati lolo penyo nko pe Kenya neton na ke gira na kai gwenare sini njero mabarishi ili nko pe Kenya ilo mongkolo hola ni nguliru miro na ke muif na bom pointi na ranapisha na maje nefem na tenebaya na ke sana bo na karatu isho na tunaka sepake tongo roki lelo timi lenga Kenya Maji FM la graji ngu tena risharikaji Timothy Toriken.
4: To enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
5: Majan FM, enkidesheni nini ningiro rosa itikiza mwana. Rongolo ngina abishana ewiki.
6: Majan.
5: Nyanarikito, nesujukulie.
7: Nesujukulie.
5: Ashamu. mo yebe ga sula iningo mayan tor shirt pogen
0: mayan fm ipnabo on pointi na abshana ewangan olosho mayan fm
6: ilomon long kasedini
7: kakwa nena na kujotoko ya tiatu olosho ebu kunyeta serikali ya shomata ome shomatu wankeshumu
8: Kadima kirendo yang nuroje ninungo mayana sem
9: ajole mbra adiana mdu torosina ninngito mayana sem nairo rogdongana bogla ninngito
10: Aore nanano olyakani ninyo nanu mayana nake na dangolong na kanyur oleng ole na kitengene lam kitengene danyer kijanani ajogi ole antonyor ramatare antoningndo iwenyi na ambanga singishu ni ole kijanani somate ni ole kijanani nda singishu mpaka nitu minyo Desia ida serga lore ni tutu imbo na nagisha wa ili na mo ninye desia ina luba
6: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
11: Edward narolo lencho shoy nani ingiro Mayan FM
12: Taji Susan amanyo lego mei nara Mayan erero rore yu Atarero yu Mayan oleng nige norirondo grisidaina na emweno iro ya Mayan
11: Angkara jokir masa bawakin terlalu ngarang mani nunggu Mayan FM. Anak angkara kini ada dari roro. Ini tak payah kalau bawakin longka ulele terkiat wayu.
12: Ama ini nunggu Mayan FM. Olo sholampo.
6: Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
13: Ore rong karena kadi ni mami itu nengwa ulosho le rose na aganya ulosho le ngaini nengo Mayan FM.
14: Kadi gede tu kai nadi ana muri rose na ningiro Mayan FM nera Mayan nera asalu norang tulosho la.
6: Ere Mayan.
15: Agaji sano pa ulkuiket nani balusi le narawon na ningiro Mayan FM era iriro roe masai.
16: Kadi sa sembeo na mani nayo bengu samusenge na ningiro Mayan FM nasa anda deganya subui.
6: Mayan FM.
5: Entiamas. PK Lelion AKA Setakwenen. Tiadwanga kenya Mayan FM.
6: Enka kenya Mayan FM. Mwa kirunga nyekima. Enka kenya Mayan FM.
5: Entiamas. PK Lelion AKA Setakwenen. Tiadwanga kenya Mayan FM.
11: Ege sepa katokoli ni jake greko namba ati ya tuyo nkakenya mayen po kiyo longi Jumatatu merabake Jumasara monare merosho songwa na enta da kenya ayiroto kena yeto mwana jio karibu olengti ya tuyo nkakenya mayen tena ya longi enko longi e Jumatatu kejoko lekai MCM yani Man Crush Monday oontare ini tikita mumit olapa limit olari longa lusinere utikita mwile kenja nka yana she edama yana yu keto ripo ito tiyo ne shop itabaiki yuka na kenyano longe duota tenko longe Jumatatu esile gajirabi yoto katukulu itumito engiteshine ma Mayan FM telu botolo shopo kena baneniti iti Naro County Kajiado County Samburu Laikipia Baringo itumito yore ngoto ya online te www.mayenfm.co.ke ulita Naro County na imna bom pointi na rana apishina kama kawaida 100.7 FM uretika Jado County na imna bom pointi na Raile 100.6 FM uretika Samburu Laikipia Baringo na imna bom pointi na Ramita 100.5 FM dumito yote ngoto ya online te www.mayenfm.co.ke aisilika jitumito yote nkake nyano longe dura ritilu budolo shopo kuna bane niti ajo yukaribu yungo longe Jumatatu mairi ya mari tiatu nkake nye mayen saramonare umetosho so mwane enter kenya kama kawa yola ajore pobi saramonare uripisei neki shugunyi abone ngora mpala ngolo mwana ngazeti ni adola ajo kaku mwani shugi ngiroshi mpala olo mwantena kenya kaku ure nasa maranga senu wakramase lampo kene nkama ajo ki enyu ito ame kenywa wale kiasira nija ni graka isho rubiani kama kawaida tumito lukana rubiani ni nyakale leku zaidi mwore tata ni thore pero nji star 666 hash wale pero nji star 666 hash nitumoki tata lukani ajona sabo ya tegelo sanduko bom nitumoki ya nipeka pin nerao tanyo eleleki tumito rubiani sila nilu kama kawaida ironya star 666 hash nitumoki ya tegelo sanduko buti ya to sanduko ni ora obumpaka ile nitumoki ya nipeka pin nitumugi ya therawa nilele kutumugi ya nisida mbeleng mpaka nkalusuni ibu ni 300,000 shillings teatua inka kenye mayen morning dogo
17: good morning to you my brother
11: ya janka kenye
17: number one kabisa miki hata nyamali nkishi hata kulu naolo yoko serian ya thoribo na yoko wala daudi ya kenyo nka kenye sireni kiyoko siyoka imentaine nushi yake
11: kama kawaida
17: na hati hatu nka kenye mayen FM otherwise tuko sawa sawa kabisa miki hata nyamali ya serian yuku ndugu tupogun sida iya nanaju weekend
11: sida
17: ipi weekend ni yaku ikonija kita kena kakulungana kwa gara itiranga ayikole alo lungana kadwa na jemme kule ule nemiye shumu orais
11: ngasinya madagi
17: magisha rarimik kwa maandamano. Bora do ambo rusha kwa maandamano. Kisha atapiki kwa maandamano.
11: Enenyo.
17: Yana watu kana limbe kule garage mu rais.
11: Aja.
17: Haje megiyo ekiyene shimuni ya rais.
11: Eh.
17: Na ajenzio shore me homo maandamano. Ikene nyora na maandamano nejo rais lang megure ki ne garage ponji ponji.
11: Ninja nando asana.
17: Neji jo rusha ndaye jeje kesa. Ya atabalaga neji yo amol halang.
11: Hai tu ne rusha dara. Ni megure dalu na kana pan naji.
17: Ni wara dalu kana kwa arabai jo iya jengage. Aja lari. Enggak sabar lah ni jadi giari.
11: Giari.
17: Harus dua ngulol tu kan ni. Kau ida ka? Membuat lagi orang yang kaik. Teman kaik ronyi.
11: Ayah.
17: Teman pasah.
11: Ironi rakyat silawa.
17: Yes.
11: Teman nuake. Nila bagi.
17: Yes. Nembang kara dua ya.
11: Nembang kara dua.
17: Wanita yang kara nara naga kita namu ke. Sejul tu kau hilang kare.
11: Nyalah lagi.
17: Sejul yang kara ke sinar yang kara kulit. Stage. Nyaku, jaga je nyamal.
11: Ii mengukur orang short orang nak.
17: Ya.
11: Mereka yang mengukur jali.
17: Mereka ni jinna.
11: Eh.
17: Orang nakur nakur orang nak orang nakur orang kedua orang ni Syria so Rusia kita kalau mengukur si darah ni.
11: Agar keti keti pokoknya kedua ni aku. Orang yang nama security lapses. Akedu ni mereka orang nak yang orang lain ngomong. Keisha kini nak keti.
17: Yes.
11: Do I? Orang jinla bagi juara saya keivi.
17: Mewang tu gue guna siapa? Mewang. Otherwise. Yes.
11: Kena jaya weekend.
17: Ah, kita tengah kena weekend. Aro orang ni support.
11: Yes.
17: Orang ni langkai. Orang ni jitu live laga gara gara dua yang kau pernah kena kaja.
11: Kena
17: kena kena. Aya, amal orang ni lihasan on. Kita mai begira na sahi ya baik sahi.
11: Hai.
17: Kita mai begira. Kena kena na
11: begira. Ijo ni aku.
17: Eh.
11: Ijo. Ijo. Ijo tu kita dah. Mungkin depan mulai air sherekah. Dan kalau mulai bisu yang kau kumpul.
17: Eh.
11: Nih jual yang kalau ni jumatan.
17: Eh.
11: Kita kena dua dan tu kena jadi mega.
17: Ni aku nak kata dua tu kita sherekah zaidi.
11: Yes.
17: Ndiye masuri yeni kungo, maisha idia yalongana langa muna nadi. Kabisa ibelenga nyorege ushiriki njuri rubia ndiye wewe diapa ngi tesheni.
11: Yes.
17: Kake kete lele ya zaidi. Amwera ironya ke star.
11: Yes.
17: Ni ironya lega rina ya.
11: Karibu wodi.
17: Star 666
11: hash.
17: Hash. Mera siya irugi na jiju ya nikidungi jikredi tashuichi juu baka biyata nyo tepeka keye ude bibi kina nikiju ndipeka pini ni mpesa ite gilua rubogi soba lushiake bugi sake gelu ni kako rubogi sobe gelu tiyatu rubogi sile sawa ni bibi ni mpesa ude kutoka hapo nelele kitumi rubiani na kagira ita ishinda rubiani male kagira ishinda rubiani male ude sayi nami siya yej na abado la holo ngani ishinda na ushugi ya liya yugi ishinda ngani uje
11: yes.
17: Ama namna gani?
11: Pesha wano nwana kambisa ini
17: ama namna gani?
11: Yes.
17: Kabisa.
11: Ule gire theri wiki?
17: Yes.
11: Negi na maru pia niti nuyuto. Yoro nesta 666 hash.
17: Yendoki natajogi kia yembaka zaidi yongalifu nitomon kila kile sa.
11: We?
17: Zaidi yongalifu. Mengalifu nitomon zaidi yongalifu nitomon
11: kile sa.
17: Kile sa.
11: Emuruwa malu.
17: Kabisa tumiro yoga murugwa mbali mbali tofauti tofauti tiatu nka Kenya MINFM. Imurugwa kuna narasaka uchunguzi na asagi njuhori na yungoro neti paluru inosakisi wala ningoni. Meta ule roneta na yulu murugwa iwe nikaja iwe neti. Itumiro yoga murugwa tana Kenya naji lembei.
11: Lembei.
17: He? Kaiti ya lembei.
11: Oi. Ule oro lembei.
17: Ye.
11: Na oro magau.
17: Lembei.
11: Ulembei kijina
17: mo lembei lembei
11: yangu na
17: kani mani yani karnol donga ni nyekwa nzaji yangu kadal ra jang karnol donga ni nana jili lembei kageti yake nyemuru wana jili lembei
11: okay
17: na rumbi tanga kenyama ma yana fm na agarani kuhuling
18: ilomoni longa serini tia tu nka kenya
19: eremaya
18: nela mari amugi shugunye aida la lagiye nana na abu zodoko ya mumbalo ilomoni
20: ma yana fm ewangan olo show
21: ewangan olo show.
18: Olaini ningoni, no namba sidante no long. Nena erishada ino ninde maishinda Europeani kumokte mkwaito inalelege. Ronya star, 462 hashte simuno nilagi lurubo kusobo tiatu ilelege nchori. Nitu mengide marani suli Europeani nakatake. Wari tiatu ilelobo gisile, nerabo kizawadini na apasha. Nede maini suli mpaka nkalusuni ibuni toldaika yake. Kelele kweling, ironya star, 462 hash nige lurubo kusobo tiatu ile. Nipikpini no esi. Ekidungi chilingini tikita mwona udake nitu merishora ni njinda ye zawadini mbali mbali ambaka nkalusu ni ipu ni tolde kai yake kainyo ya nyeta ironya star 462 hashtara nige lurubo kusobote lelo ilem ni njinda teno olong.
11: Sipa katokuli mba na ipirta sawa milking jelly ingwa puani oil tenka kenyino longi duota ture nko longi metaba ikinta tikita mwile tikita mwona option tikita mwisit ure puani oil kimbunga kino oma INFM ne ikiti nalu Narok East tiatua Narok County murona jie nontu lele murona jene duka moje murona jene na rajan kare ajuna salve dhe mpaka nosu swate idie ne kiri ya maripog nke grete ngani yene kwa tato mbana ibritesia jana ilatana lepishoreki na jene sawa milking jelly iti sienda na juu ama energy ure nana supplement ure pishori ya nketeng na kitoro pilu sudan beauty show oswa minono tepok rishara kipuno aligia kuna ba ukulio kumuk kiyaki pony oil kimbunga gino Omai NFM ajogende manoten kitashene maa YNFM TV poke neba neniti nesu lake yada Media Max Waves shomo Google Play Store ake App Store download na app na jo ene Media Max Waves na ule te poke reshata tewe poke neba neniti na yetumbo kia tera utuwa nyo sheba kino ni duwa ya ngipindi ni poke ningitashene maa YNFM itarato sai entadeke nyano sai katukul ibuidhare ndunguret mpaka nila usa yente ibuidhare silu silu tena yada Media Max Waves shomo Google Play Store ake App Store download Media Max Waves na yake pekende shia te poke reshata
19: Oyaleyo, oyaleyo, yeleyo, Mayan FM.
20: Oyaleyo,
19: oyaleyo, yeleyo.

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, Mayan FM.
0: Oh, oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, Wangalolo Show.
2: Mayan FM.
3: Ke no sagi ye na din ka sedini tata ibuirare entiomasi Emmanuel Olekisemei o PK Leleon
4: nge seba katokole tumito yoki luboto 40 to 40 emurwana jene lembei ito thani nkake ulurwana kwa yulona kide makato liki yoki ya mariti atua
5: yes
4: nkakenya MINFM nge na juki tu nmenyame kenywa tena kenya tushuki yoki na simu safari komo etel nilo kile kule SMS ndiru nyankara na jumayen nila waki arenabu ari Facebook fan page Mayan FM 100.7 na igraju kutu nmenyame kenywa tiatua nkakenya Mayan
5: nkakenya Mayan FM. We.
6: And that's rolling.
5: Ibolling.
6: And your mother.
4: We.
6: No, lang among me.
4: Ibolling and we can alonga.
6: Eh, already where I made you Murianya Maranda.
5: Eh, Mama Dibota Maranda.
6: Murana, I'm going to the Mona. I'm buying Garayana with a number of Maranda.
5: Eh,
4: thank you, Bernard.
6: Long time, and I am son, I give you rolling.
5: Eh,
4: Alakwana.
6: Amelala subari vidi engresheni.
5: Pi migi aranyamali? Engishi atukul.
6: Si aye.
5: No lage yoga nyokera zini wey.
6: Si aye.
5: Ne meto hano.
6: Aumo niya serewe nilan. Amo akira arhole na namu amaranda wa jigiri girole. Jo anya sa nirunya osi ayo duo ma yani jago duo anya ayo mula amaranda wa ngema. Na nyagila na nyagila vana na nyagila.
5: Kage kese pa.
6: Ala nanga jama ina yewe lenge mamu ge seria na namuru wa maranda wa na ibiru ele senja gira na age siyo kanyo anga senja gile lewe badibwe biashara ni poji mirigila lala shale dan kungana la inila maranda wa di barbaste la yule le mwende barbaste godi mirila ala mirishina ma na deri gole senja ane ninyer nijo midi miriangai wenda sanaduwa na jipo li naduwa la givamere riyene ojeru kwa mwa gira ade ngoro di beri giro lengi Aje ide gira ngoro dibo nga jaya na dinya na da ya mu ore re na diri sanga yi mu rabi boro yi ngoro dibo ana je na dilla ya enyi ranga jenya ndanga da yenjo meresia ya menya na dinga ina ro yo sida menya sida na da sa ya na do mu na dilla mba ba su jeri gira ila re ro Wangia raini na deo wero suku, loro mali mimi boge, na jen si njanga mwana, enyi rosi yo mara nyana, menya na jinga ena royo sigari, neme suja na dasa ya.
5: Ashole ni mama dibo.
6: Na jen si nara maso enyi ramunu, anda yunguro jibenge, mera na kati zesera, nana vila ribene sida yu, lenga mugi, ya dobe ya nariko na doro gire, yu ya na muri wa maranda uwa.
5: Ashole ni
4: mama dibo, ta maranda uwa, nijuko boge ni njita ame kenyo.
5: Enka kenyama hii ya NFM.
7: Ewa, ya sada weni.
5: Wee.
7: Baba na Russia na nadole na yego.
5: Ibo leng shaman baba na yusoi.
7: Eba ya garo dien dia masyang.
4: Yelo dero mara leng kawai leng na kozi.
7: Eba ya dole garo dere orang ora angkongu.
4: Kuru garo dere lada ngora angkongu.
7: Lele sinya no nanya na yusoi yeri mesegi gina lele sya.
4: Agar mesegi gina lele
7: sya. Agar mara ne aba leyep.
4: Iba eh.
7: Pasi lele nanya dina lele galari.
5: Eh,
7: ini dalam yang banyak yang masih.
5: Yes.
7: Dalam anu bengala emajisi.
5: Ngiya.
7: Eh bengala emajisi ngiya dalam selera.
5: Yes.
7: Pas itu nama mengajar nengka mau keluar mengenai kasih bisu bis.
5: Eh.
7: Angkat saya mengajar nang untuk naik saya dengan bengkar yang mana.
5: Eh.
7: Itu jadi bengkar mana nak baru bagai dalam lubang ada.
5: Eh.
7: Engkau mang nak demas sinjai dalam lubang ada.
5: Eh.
7: Ada kena demo nak keluar dengan nak mahu isu betul nak kelanya naik bus.
5: Lijong kailer.
7: Lijong kailer lah kan ada kan gabu naik bus. Orang orang kalama gabu di jebak ni.
5: Kalama.
7: Jom awak kalama nak orang di sini.
5: Eh.
7: Pasal najis normal sebab kan wasabi bok. Kian all dengan yang nak lembab jasa. Oji. Eh mana?

0: Igese pakato kulinya wangano lo shone so lakiti yatu yanka kenya mayen pukio lome Jumatatu merabaki Jumasara monare metosho sungwan enka kenya kegranga maratut lo murua kainyona lo thodokwa yate murua poke na banini ti yolo sheria mwoy oratuti le murua intero ten kiteru nozo mpaka musho njo yu oratuti le murua
1: oratuti le murua
2: basi no yo serian si veya namuru en pasegera la da guerra da sabu que ndija de garin ndija bo ya ga baidin ale la goro mari pa si da ya na go ditu na din ngol ga ele e du di yoro ba ra gwa go ba ra gwa mo e ma ga gara baidi a de ja won da gi de ne do ga abu ya mo ne ga gara ba ge ka za da ayo ne do bo yo yo ne go dir la wa fa un ge na gara ba ba yi sai da da ro ga ka ge sin dar ba Ndaba zenyuga za marwa hagu. Nasi gaya mwole tuki nungolekai. Alaba zake mwole tuki gandri ya wae guru guru. Mayela na yungwe jendiki rasa yes. Diri kata kaya imana kerbar nona ata nato kina jisi asa. Ay, elei nye ina. Nese kianta hongo subati nalem. Sapo kenji jati. Elaba ngol kaya lalaba jilengi jati. Ore tati ta naka za. Mbazo angama iti eki iki. Na sapo kwa lopi. Yako wole role robe malim Renati bilungutuja kuna sivikalini na idol radi ya ajo Kiaza erke robe Na sibe ina yungu Ito nagi nungulewa ito roli kijoke nosu Subati yungu wa malim Elea na sida yanamu jatala Elea teta matina mwaja chungwe ikangea Niji kaji Andaka itadi kukira Ava enyene nge soma, na ava enyene oso solte ni, ili noto alto ngani. Na ata nika mayanti anga iniri ya maapo kira. Na ava kito iwe jenye no, nito jati nge soma, nito merikwere. Waina alipe ya nai, ya ukuchita nungo subati na lem. Na ukubiyote hito kini ngeta kiana. Ele, kere rade za atendo kina tol, enyake ndike nge yano angari, apana jisa nisam. Nemi jaga dan nama jalan dan untuk itu naik jenggot, naik dengan dasar boleh je, naik dengan budu je, naik dengan aku dia dah kelingkar lagi, allah, jaga saya nak itu najian jenggot, naik sekali jenggot nanti, pada tadi aku tu nulis soal ni ni naik tu dia kahaja, orang dah itu ikut beli untuk itu ngamu, di sini naik na merata mulai itu esok dan mana aku naik jangan berbara jamu. Eki sidana Haa sito nyangwa nalim Eto nagi mingira diana Lee Etero zawane yaludwa mugure tebi anjan Naku na raa sito itana kwa bageni nyolita yisuki mingira diana Lee likara nya adwa jonani genosu Lee sidana gen Nimbo tebi anadwa jana jemuri olita yi Na adi yela kumariye chei Ingamari noa seka jene lande nebo ingamasi Nalo naja di yang kau suruh moni napa iya naja oleh ini mana mana dilindu, ay masuk nalo mulia rasa itu.
0: Asyik oleh ngolai giri le mafuta, AKA kejiona oleh batisani. Kaja maksimum ngolai giri.
1: Itu beri oleh ngolai oleh batisani kabisa kabisa kabisa. Oratuti le murugwa, na pungkizi oleh ngiona oleh batisani. Kaja suara maksimum ada 83%.
0: 83%.
1: Kamil.
0: Sholing jo yu oratuti le murugwa.
1: Oratiuti lemurwa.
3: Kadang kita berangan kerja, kadang kita yang kerja nasib orang yang kerja nanan. Inilah tu rasa orang pun yang nasib tu orang tu lost. Yang ni kalau kita ada, nak kalau kita nak mungkin harap lagi kita sarani.
0: Ye karo manu temuru naji enenarau nejo sida namuru katokolo meni molomon so jara madara nakana lezo dogo ya sholing kaja maksini njo karo enemanu
1: karo enemanu niru nyolenga inusura tutile murugu wa pongezi sana niru limugu susia ya maendeleo natina namuru wenye kashoreta karo manu maksinara 83% kamili
0: sholing njo yuko ratuti lemuru wa aishorugu wa ratuti anana kundara madare
1: oratuti
0: pole sana
1: Ora tioti lemurwa.
0: Network. Kajure na network. Hili wendejisha baltara kwa.
1: Yes. Enka kenyama iya na FM.
4: Ora tioti lemurwa. Tai mama lemurwa mere na mali. Yaro le serien. Tabo galari shoya enka yangara sitai. Inde enka yamasi. Aku nyalari leh ini memang saya mempunyai rumah buku ni nyalara seni cantari. Negeri ini orang makan berdua orang ikut berorak ayam mereka ni orang pun kita dah kaya mana. Tuhan yang malu sahuni. Orang bermara nawa naya mereka mempunyai arba ini. Mereka narah mereka mempunyai hirin. Tuhan sahuni ni longgis. Sesuatu longgis itu pun jadu longgis. Nasib orang kita saya sedai. Negeri Allah mengistana orang jual mau sini. Emerai angka hamus 70, emerai nama sini rumah yang kuingin macam angka degil, anda yang sendiri orang lain. Masa lepas anda bersaing dengan angka yang masih, saya malam murung merah rawal yang normali, dia rawal bagi esok yang keras sini dengan angka yang masih, tapi ini woi sempat dia lembir murung.
0: He, itu ni malu rajut?
1: Eh, aku ni malu rajut. Eh, bye. Sasa nungwa malu rajut lembur gua, esok jodai nusu.
0: Begini tu, anda tu jemput.
1: Kau boleh disida. Kita sih udah ngejedai rumah dulu, ya. Aku ada jangkar lagi network, jono ayam kelir oleng. Kaki runyuar lagi jono suara.
0: Runyuar.
1: Gua napa pungkezi? Tapi lama isu maksinara 62%.
0: 62%.
1: Kamili.
0: Ndugu yangu by elections all
1: kalau. By elections.
0: Yes. Wale dem kolo ngedu utata.
1: Dio.
0: Nara adepo iya ita by Ampala. IEBC. Adepo iya show certificates. Dego clear kolo lewa orari.
1: Yes.
0: Wale kolo lewa
1: uh-huh.
0: Ere Samuel Muchina
1: Samuel
0: Muchina
1: Muchina
0: le UDA
1: ehe uh-huh.
0: nare kama ungodo le DCP neji ndarik neja
1: tamon
0: waja
1: wile
0: yubunga ilo vinyo
1: na olongi oshukura
0: yes
1: duga ngu nete joki ure kuloka digits pukira re amure joki ure tena na showdown yon lona ji
0: showdown showdown
1: yeni mashindano enjama AUDA enjama DCP na
0: uruwa
1: al kalao haigare sinjaka digits enjama Jubilee
0: kera nyole Jubilee
1: oh yes tulipo kine ji homoira roba ninche enjama kwanza e Jubilee la ninja roba lobe nye lorika mael na edamu ajoko lenyo lorika abu adumo lukon yoji Wilson Kigwa
0: Wilson Kigwa. Mm-hmm.
1: Ure sininye enjama naji ene UDA. Tungolo ngina lusaije.
0: UDA?
1: Yes. Nebo ninja adomu. Oldungani urejo bebo itashiye. Enjama oldungani urejo Muchina. Muchina. Nyaga. Ure Muchina Nyaga. Na ninyopa assistant.
0: Yes.
1: PA. Obalele bunge yoralake.
0: Kiaraho.
1: Mm-hmm. Kakore nije DCP.
0: Yes.
1: Neshomo ninja adomu. Walkalao town MCA la town walkalao oji
0: Kamau Ngozo
1: minye itashe ngoro lorika nele munineji ure denomination na roshogi obolong ure muchina le UDA denomination na UDA nenu rungura hii ngalifuni uni oivare otikita obo 3221 neji nani nyushi data denomination na inanyo
0: AUDA
1: kakore tandaka nomination enjama na jini DCP yes neno ro ngodho itajuki shinda by landslide shinda narukulie amunu rungura ingalifu nito monare o ibnaudo ono monabishana
0: denomination
1: nishinda olaranyani yoluri olengu jipolo wa iganjo onuru polo wa iganjo ngalifu ni meet o ngurai neji kila kwena tight race mashindano mwere jugure na nyandarua ure nyandarua women rep Faith Gitau na nisho kina siya ya joge ya ulurika
0: serikali ya ulurika
1: yes ninyere UDA na nati mapambano
0: nila jiki juga na nye serikali ya ulurika shunguru nini
5: ure nena neme masaki kake olchumati lor masani.
6: Are you ready to move? With CME Federal Credit Union, you can start your home buying journey. Open an Ohio Homebuyer Plus account and earn 6.5% APY for up to 5 years. Ready to buy? Lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether your first home or next chapter, CME is here for the journey every step of the way. Learn more at cmefcu.org. APY means annual percentage yield. APR means annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility and approval required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for additional details.
5: Njefi songera na ninche nikenta oltungani. Ncho swami nono kembulio isidai SKL. Tena kengishu ncho embulio ya maklik beef. Neto berbio tisho ngishu nonoga. Wurito ontare neta SKL extra mali. Neta siyogugilo ito ontare nonoga. Neto sidani bio tisho nyem. Nyangu maklik beef o SKL extra mali tata. Nito birbio tisho swami nonoga. Netumie faida na ishia. Nyanga kengishu nonok maklik beef. Ninyanga kentari nonok SKL extra mali. Toldu kaipo kinle agrofits legita niki. Ure CKL Africa Limited. Niki yaka masa uuswam ite dolari lengkalu sunabo. Ipna udo wele. Ure turikili kwa yoguta. Tabaiki yogutu rigila ngile mtendau. At CKL Africa. Arakurikili kwa doroble SMS AMU 22 537. CKL Africa Limited. Doing more with you.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikuorwe lio
1: kiti olo ingange nikisabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eore kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti nabishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: Egesse bakatukul kigere sho yen kalu sunara tomon malde nende bay shuina nayuli kinjoyte do tomon sa kumna mbili
4: yes
3: tomon sa moja
4: yes
3: ngai kinjo kuna
4: wore ngali funda mon tanakata kirarita olonganda ragara jatalo
3: grata lo ngani
4: yes olonganda ragara jatalo laisho ka goro olongani bokun ronyita star 666 hash Na kitu yola ini sida yule mpeana na rubieni.
3: Kabisa.
4: Sawa.
3: Yeah.
4: Peana na rubieni. Ajaka jikeni mburu kini nyakira refresh, refresh mara ya kwanza, refresh mara ya pili.
3: Peye mwuru wali kinchwa mpesa ya mbishida mwuru wali kinchwa
4: mpesa hii. Star 666 hash.
3: Yes.
4: Nelele kinjinda rubieni ngalifuni aja. Ibuni.
3: Kabisa.
4: Kakwari jini wei. Nikinjo yuki yin kalifuntum.
3: Kalifuntum.
4: Kamili.
3: Kikiranga mara chutu lomburu wancho yoko ratuti limburu wenu kanyona lo taduka ya temburu wa poke na banini ti.
4: Oratuti limburu wa.
5: Orang tadi lembaga ayah kita nak dalam projek ni baik betul ayah wasi bay. Ya, lembaga kalau kita nak dalam nama sekarang orang ni ini dah kaya lah sih. Jadi orang aku nak ayah bagi ya, jadi dia nak resmi ni. Ya, dia ni negara nak berkasin. Jadi nanti jangkar sebulan ni, ini bersih yang menjadi orang yang memang besar lembaga negara nak nak berkasin. Alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih alih Lembaga naik komisi lembaga sana, ini ma na di sana, lembaga naik komisi ini masih. Orang yang lembaga yang lepas ini bukan apa nak buat, amalan yang jual dokai. Lembaga naik yang jual dokai na masih ni ansili. Lembaga na orang yang lepas sukar ini dia ansili. Lembaga na orang kasih sabu na berapa lembut na niya. Lembaga na ini bukan ni ansili. Lembaga na orang yang lembaga yang lepas na kasih na niya na orang yang lepas jual dokai ini. Ini jualan bawa nabo amar jema barbarani. Mereka nama yang dulu, anak lagi jualan segali. Ini nama yang lepas dia rumahnya agur barbarani. Berona itu dulu, alam yang lepas saya na agak besar sebelumi. Nai dia bermain dulu ayat je. Ini nama yang lepas beranak nama barbaraku. Nara enggak lagi nari enjani. Nara jalan anak langkau bang rasi malam hari lagi. Enjani kesana maling dari bulia. Orang nara sahole allari maling kalau malingan. Kaki arah mana nak seni untuk diralingan mana mesej. Mereka naik untuk negara ini teriani. Mereka ada bagi orang lembaga naik hanya. Aku naik dengan kaki aku ringan dengan baby. Karena kaki yang banyak saya kena. Ini anak wasi bayi. Kaji dengan berdiri dari di kedai asaling.
3: Asaling Daud di Zangkara keluar cuci ingwe wangan sudah tidak ada kaji ada west. Kaji maksud ni jodoh di kedai.
4: Ranang uleng dao dikidami oratuti lemurugwa kabisa kabisa vizuri sana very nice ashuruta kidemi maxi na 78%
3: 78%
4: kamili
3: shuleng cho yoko oratuti lemurugwa kiyo ni kitu mratu lemurugwa tofauti tofauti
4: oratuti lemurugwa
6: oratuti lemurugwa mburi yegi mamambuyo tanako vefaid dayi yangwa wameri ya nyamali nengi tangai ya si lebongo long sidai nanya hengira ngwa longani Banyak orang tu kan, mana mana nama dua, sedang nanti. Ebagai orang ada yang dorang itu kan, ebagai orang rokul. Allah lah yang hanggai ni mungkin orang berunda sih. Eh orang itu mungkin orang berrokul. Eh orang rokul ni udah yang orang itu. Tapi yang mana dia ni mula nanti, ni dia hanggai yang nasi. Ibu orang yang orang jadi orang lain, ibu orang dua rokul. Ini macam kau tu jiba sanggup. Erdu bagai orang sanggup nanti. Ego negara ni dia. Sedang yang kau meri hanya mali, meri rokul. Ingat mana yang awak suruh lulu? Kerana lagi awal hari kita sungguh dia langsung suri. Enam lagi awak suruh. Naro enam ling. Negeri mana yang tinggal? Negeri apa yang lau? Negeri apa jaran lobi? Ego negara ni dia. Negeri negara ni lagi apa logo yang orang mungkin? Orang negara senjala suruh. Logo dia dia lalu yang hanggai yang lagi. Ini sebab yang hanggai dapat. lakini batata ya maala maendileo pedida maendileo ina mkorokoli urubungi rawa ya yuwa kudala angaina ile merila karunga ni ayikuna kira anijia anja luna ilawe mdo yala mani anara naratangara nabonu ya bolibuhi yeni muna rarunga ni narasa ayikuna kira anijia ike sabaka angaida boli sayo nguwa mele nyamali iwe nalo soko ni ni nero sono soko ni rogoli ayikuna kira anijia ayikuwa rilego mune nito kile mwari kusango ayikuna kira boli sayo soko ni lemele zaanda zubi nti lemele rogoli ayikuna kira anijia leo rengwa lana jimani kata yi ayye jana leo rengwa lana kusanda nga naiti nda aduwa nda rengwa nani alanya hangai memele zaanda rogoli ore ngeye nda lawa ngeye maro man maa ngeye maise nbawa maa naabisha na ayikuna kira anijia mille vera yini sayo suhulu ni ena angake naro yi lebra nwa yene uti mea milaba na alata ya laba ni lebo okuro ni olanya hanga ikila randa lwa hilo waji hilo waji rana ni ole rani lwa tuku nabori ni ni egeni nyongu mami ya msi ayo nagira anijia nemi ya kesi nyengilo mea sabini ayo nagira anijia paka nemi ini ya mbili wewe wedi ini ya paka angka hile bawa na roho ni mulu wa roho na roho pei na wabanya sawi meria nyamali ya baya la lele mulu na wei kwele mama mbuyera na wabanya sawi
3: Asho lengu mama mbuyo te muruwa na jeneso itangarakalo ratuti na jukenya maltangarakisi ya yaramathare hona sida ni mbapo wakena she kaja maksini njo mama mbuyo
4: kabisa tubuyo lengu ratuti le muruwa mama mbuyo very nice pongezi sana kaisho reta sida ni maksi nara 78%
3: 78%
4: kabisa
3: esimu nabo
4: oratuti le muruwa
7: oratuti le muruwa ya kise asan ulele shenime tenago enge wanja sibai enamurua egenywa na sibai pookin toki tenamurua kere tenakop neilewua eseriani tolduka loorkariani ele mokure yiu irmukurani nyaakeyie aamira irmukurani sininche tenakop eilewua esidano tena duka loorkariani kere enkitamaya sapuk saai naa trafik lotii olbarabara itamaita iltung'ana loongarrin oleng mokure tadoisho iltung'anak enaas min erugin tasheyie keeta kuti tokitin naajapakini toonkaik kera tikijing' olale loonkishu kera enkishu empeku nikimirita onkalifuni mia tamanini kera lashe akeyie naa sabini sininche kulo lotayoreki nikiwuonu ntare me nkeek tomon nkeek isiet nikiwuo olduka mirita sukari mia hamsini mia sitini sininye sabuni mia hamsini ilapa ilpayek oleng mia hamsini erombo tenakata kere peidong'i naa mia sabini kere kinyosi neilepa sininye etii.

0: Asholeng Jacqueline Sakaya tilo singolejo enkayeruko itabaki kuna sa yenka ganyati yetu enkaganya maji pokyo longa Jumatatu omeraba ke Jumasaro manare metosho songwa enta daganya ibuidare ntia masyo dhuru mbrale kwele mea kuti Emmanuel ule kisemi
1: tenebola no PK ile leo na show saita kweni
0: iwele kijo kipa ntaipo wakini antasiri ya naketi robi ya negresho yita na kenya itu
1: kamili
0: kalusuni aja
1: tomon
0: kalusuni tomon
1: shilingi 10,000 kengresho longani onyoketa ngoro robi yani
0: imagine
1: sada mua jure taruhi yunguru nyeki master 666
0: yes
1: hash warake peron nikijukinte kiloro bukisobo nikijukinte peka pin
0: teatro
1: basi nijukun jindi rumi robi yani
0: kabisa
1: ure
0: teatro bukisi orali naati nijukun yana jolo wani kaoti kia kituwa peko bu nerao
1: yes
0: tanyo
1: njaribu katitu mwusi ama nakata na ingaja ipona napasi nende maikuna aja ashinda yora duro bianyo
0: kabisa
1: kamili
0: ikiraju kieno tani naro bianyo nore pekdala ajinyo kata nengitu siyoka ishu yengete ponet mkalusuni na ratomon 10,000 shilling spishi bakino tani nagenya tesimuno ironya star 666 hash tegilo sandugo bo tepeka pin nero ure nasa kikiraju kentepo wakena tasiri na tolubo to 40
1: kamili
0: nikiraju mingite shine ma YNFM pole sana
1: Enka kenya ma yen FM.
2: Hello.
1: Ale enka kenya ma yen.
2: Pera gweni.
1: Wey.
2: Suba.
1: Ipoling.
2: Enti amasi.
0: Wey.
2: Suba.
0: Ipoling.
2: Ya wanga maje isolde besile morodi.
1: Ehe.
2: Aje araje yolo na rateriana.
1: Eh.
2: Araje yana mbo na langa no.
1: Ehe.
2: Iri kilonga bora kai ni bogi dare.
1: Mhm.
2: Araje yana muga bo no le besi.
1: Mhm.
2: Oanda hizi engide
1: hiyo ni Shuli
2: Aya
0: Iye enka mwele kangano Iti ulte besine joki po wakini enta siri yana
1: Enka kenyama hii NFM
3: Hello
1: Oo
3: Enta suwa
1: Ipo oling
3: Oka yorbaluku yola kauma
1: Yola kauma
3: Aji na ulo mera siri yana Aji yoramure lampo ulo ya kauma Kwa nile siyo po wakini alulonga Dede yoromisi mwala ngole birisha
1: Ntio
3: Kalau ini juga bukan nama yang naro bolar bunguji. Ini bunga ye ini naro ala rasa rumah rara nak bolar bunguji pi. Bolar abra leh ni. Antara ni yang kita sini.
1: Kabisa.
3: Nanti orang nak bawa kimi dia mari entah.
1: Asholi.
0: Yer balusi oleh kaum. Dia juga bawa kim.
1: Entah seriana.
4: Maya yang FM. Mayan FM na bom point na bishana enini kuzo yuk naro county tenorunga Mayan FM na bom point ile esumizo yuk

0: kabisa na jenerali mbara kuna saigira na kabodo kwa kundi na jola mwenye ngordo hii saa hee ngordo hii saa tano leka nyo waratu munu kundi na wei saa tano na ya kubadishara ni ngetuki ajo kibadishara ni ngetuki ajo kibadishara ni ngetuki ajo nengi guwa na waramati mayana lo
1: alo
0: yes
1: ala langirai
0: uwe
1: uwe
0: subo ule nwase uri
1: aide mara
0: aide mwa nano
1: alo la nariri hila adura mara kiti njili kwa janga na kuhendi
0: ayo kuna kiri kiri ni nye mwana
1: arde nago arde ngarwa nago mahini
0: kiri ni nya a ho mangaji nati
1: andi gira la hela ngira na boru gwele
0: tole mun ni nyare
1: andi mulo uni
0: eh arde ngwan
1: ndawu nene ba na bari ndawu ara
0: eh
1: ndawu ba la yoboro
0: eh
1: ndawu ha mo ngam mo gere gere
0: ho
1: ndawu ma nyara na wenegi ndonga na gaira unyira ba bet
0: eh
1: ndawu ma nyara ngu sibi
0: ho
1: Indego na himanara na nasiyan ruse erumagila na sarigumbo.
0: Ehe.
1: Aga manara na paderuya jangka na vinuriya Allah dila mara dage deni leren digi.
0: Oh.
1: Ana manara na la nara lebay mahan muriya.
0: Oh eno lori ka nage?
1: Eno lori ka nage rurira.
0: Amanda ya dushi gila jungi iri na ineba amiyololo.
1: Na na bo ora hirurira na hirumaga na sarigumbo.
0: Are jonda shodi amiyolo erishara?
1: Eh.
0: Kolasa moshiki tebe kandai?
1: Eh.
0: Aira muriya. Mirara. Meye. Kirumogi rabashan. Atash kaine na garum pali ya yoga ke.
1: Kawa wa de.
0: Amge guri la mani. Ke guri
1: de guri. Kawa aya le na mar na na. Kawa la mar na na.
0: Tadi ngongwan.
1: Ari bungu ka rasa na redo. Ni nyanga goloni. Gede na nyanno na ordene.
0: Eh, treasure.
1: Eh. Na treasure, na fere dinguna treasure. Mani ngira ngi ngi kutum boya ni mere hilla ni nera mana rasa bo gala ale rori.
0: Eh.
1: Ari dungu ak mere hilla ni gala longar.
0: Ho.
1: Dungu na amawo ni giri na rigira na murungai.
0: Eh.
1: Ari dungu na lala ni bo kila na murwe ni giri amore na murwe na lala na bo ni berai.
0: Ho.
1: Ari dengan Allah Helah Marabar Allah Helah Kesongko Allah Helah Burgo Orang Anak Bawa Kena Ini Ningro Iyo Anak Rabi Kalau Orang Iyo Kau Jangan Nyalah Bayi Rabi Ya Jaga Allah Helah Bawa Iyo Jangan Nyalah Bawa
0: Ah Sholeng Alenoh Seuri Lo Mayan
2: Allah
0: Sholeng Oi
2: Sholeng Kita Gua
0: Sholeng
2: Kita Nggak Malu Kan
0: Eh Yes
2: Sudah Lalu Kurang Bikin Jangan Jangan Ache
0: Ache
2: Kita Nyalu Helah Nai
0: Rabi Sudah Sholeng Kirobi Kirobi Kirobi ya irobi oleng ayeye
2: ya ya rangiri da mo sino ile te gai
0: ur mirangeri ara
2: ur mirangeri onda amuri
0: pog aaj me grai roi te grai
2: oldube na oldube ya
0: ta e ba hebi
2: eni no so mo man so ngwa
0: ni nyarogol
2: aha nya se tala dama
0: ehe
2: chatto twala ma pajensi ambaro le pogo te saber kartale
0: yes
2: Kalau kajar orang jam sekolah, mana tak kajar orang orang nak on?
0: Eh,
2: yes. Ali Maria Allah sheling kita.
0: Ah, sheling.
2: Berapa itu mereka cara tahu?
0: Eh,
2: orang asing kalau semua.
0: Eh,
2: listrik lagi no jema.
0: Eh,
2: mungkin tu bual dega dia.
0: Oh, mungkin tu bual dega. Amu Maria na.
2: Eh,
0: bye. Eh, bye. Sebara.
2: Asheling na, orang masa masa na orang nomor orang kiri.
0: Aje, mungkin tu bual dega pi. Kabisa ni jeri mbara kuna saigira na kaburuga alaidi mwende kuna rineja basi agia rajinge machine danara ekorogoroga kaya ino are baada wale ganimir baada ile singoli ile singoli ile kamarana masayo jo na iyanti yanda ure baada dakika tano na alu aligajo ki kanga ina wa shilingi elfu tano ae na ikite ni weji kaji asina aji halusi ajo rona diki yeto mwini mwini tanalo da machine zine weji Nera karibu ngeki mira na Iraq eldu kana karibu 25 oil bawe tangu na nyete nako saa 5 karibu aliga doki kempsa yaja na ati adua e machine etoki kiti tangu mwaka ke etibuka dua na machine na julu na dua na aji etibuka na 30000 1111 na ninye na jega rona kai kaja aita uti adua orbox la yini woni ore yene ja aja na jega ran jilingi ngalif ni met basi tini na ndu mugi shiriki shiriki mugi ngora ai gongo na rakena na kule eh amenge jula rayuka machine na machine na ngeju code ronya star 666 6 hash yani star nebik ille ille ille yani la katino ni nebik hash ni rumoki aigurano la idungwani pili mwaka nasi ata ola sila ni tiyadu na aigurana ji ene box baada le singolio na yandi yanda taiki katano ngur karibu sarano lega nyora waro kune na aligia joki kanga ya wa shilingi elfu tano

0: Oyaleyo,
1: Oyaleyo, Yeleyo, Mayane,
0: Oyaleyo,
1: Oyaleyo, Yeleyo, Wanganolosho,
2: Mayan FM.
3: Iti atua enkigwana oramati.
2: Ere Mayan.
3: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
4: Olesendero.
5: Olesendero.
4: Olesendero.
6: Kabisa reje na jumbara kuna saiki kire na kabudu kare yi ola inimoni ayo kuna reje na kuna saitu ya na kenya na hidi barina aji ola inimoni aisho nyo na hidi barina aji aisho enki guwana ang waramati hidi barina aisho enki guwana huru na jengi guwana na aisho ola inimoni na nchere era sabu karolosho entoki najo kigilat na sabu kuro losho entoki najo kioshon ejina sabu kuro losho entoki najo kiboruri na nyo na ayuwa entoki naji siasa. Siasa niyo ya utuwa. Amo, uri na siasa niyo ya ukeonu. Lari kwa wapali tegelu utuwa. Olo gira ingoru. Ninjo gira asurele alo sirat. Peri mboginja ingoru duo nku nenye na anyori njama ate. Kako uri sweli nara na anchere. Oo. Amare ni aku neja eia ola ini ningoni. Ka abatisho sa. Nabi kwa kiyolo shu. Kanyosa. Nabi kwa kiyolo shu lor masai. Teni ako lo sirata kigelunyo larikoni amolo lo sholang amolo lo borolang amo olor glaralang ka shida sa kai gai nyenye nga saya magyajwa kanyo kwa sana ya uwena kanyo wana sholari kola mpinyo raji nga na siyasa na ka shida nyenye kindi baano to tayari ya imobaa na ijwe nana amekiro lo sho adine uwe itorono baidewe nime udo aldena noru metai wale ndai sere lo sho na yalo dua ruoyo leng tengara kina bai maje na lo e kwara lo kabisa we e kwara lo leng oleng oleng bana sasa yale aleng na kigwana malo majen
7: hello
6: yes
7: a kangereng
6: oye
7: le rudanga rendumo
6: eh
7: awit rendumo awit yalo ko na mahamma
6: e bai
7: agara wala mamu ni yone herai se la mu rendumo le ba ayi yume na sa
6: e bai bi se arbi ke ngoi
7: kebetulan orang yang ragin nak ulang ram.
6: Epi.
7: Agar awal ini orang ini menurut bukan tapi nasional dia rua kemasan.
6: Eh.
7: Kamu sepiunya balik nari dengan.
6: Yes.
7: Ada orang boleh melayu.
6: Eh.
7: Ni orang boleh melayang kau hege.
6: Yang kau shoge.
7: Yang kau hege.
6: Eh.
7: Amu.
6: Oh.
7: Negeri orang lagi guni.
6: Eh.
7: Ini orang lagi ada bayi.
6: Ho.
7: Amu mau ini orang negeri ni ramai yang dengar.
6: Eh.
7: Nego kai ya saimu.
6: Ho.
7: Nego orang kalau di lenda apa ni no.
6: Eh.
7: Nego gaya mana yang kau ke kimbang yang kerang Amerika Nuriyo.
6: Ho.
7: Amer hamalannya ni gan.
6: Eh.
7: Nego ni arah main dulu.
6: Ho.
7: Nego orang ni lenda main dulu.
6: Eh.
7: Lain kau heran dari orang ni orang ni kan?
6: Ho.
7: Semua orang ni kiri.
6: Eh.
7: Semua orang ni rasmi.
6: Ho.
7: Nunggu orang lain mesti marabai lari pun.
6: Eh.
7: Yang awal mesti minyak marabai yang orang jadang ni orang kufu.
6: Ho.
7: Jadi minyakan nede ti minyak marabai.
6: Eh.
7: Barang ngasa yang mana kencing yang lah.
6: Ho.
7: Anjing kan marabai ramai yang kot.
6: Eh.
7: Maksud ni hari.
6: Ho.
7: Tiap rumah yang ngalang ngalang.
6: Eh.
7: Jadi mabin negurui, mabin negurui jadi.
6: Ho.
7: Negurui mana?
6: Nenna.
7: Ibu anda pernah berulang ye, ada lagi ye, ini lagi dia lagi ye, ada dua orang amgara malu berulang yang bersih.
6: Eh
7: he. Ini ada lagi berulang yang bersih.
6: Oh.
7: Orang ada pun ini ada dua belas, dua belas seuri, aromara ye kalau nombok.
6: Oh.
7: Ini juga sih ye kalau ini ada aromara ye kalau sih.
6: Eh he.
7: Orang ada yang sih ni.
6: Oh.
7: Ini hujungnya murah lagi murah, jauh kalah juga ni. Kuayan jisut kuayan nenjo kolosio di demaralanga yoregat.
6: Mewarga njai lolaru kan sedai era barai yolalanga nenon madai basi.
7: Ne ne nejo ni umbori aruan jisu ay boji arengan na amun arengrango.
6: Eh.
7: Amora balalanga buyerhamo na agerunya ban nejo iya metelaga njeri kure aspekan muriamo nenjakan muriang jisu barang muriang amusinji.
6: Ho.
7: Yang mewarga jalan telaga na amun bayang jisu nengam bayar.
6: Ho.
7: Amu nafsu bela ke lola, agen sabal lola lawar, nenjo kemalene, nenjo kuluhelan.
6: Eh.
7: Yang mungkin hijau yang kau hendak bela ke, mungkin hijau yang kau panar dengan hijau kerja.
6: Aya, anjo batisho? Natum olosho taisere amu idipa ina toki napeku atuunoyu. Netubulua. Kanyoo irng'anayio metabaiki likikesu tenkaraki ina.
7: Maa.
6: Oo.
7: Iringaniki ndedara amu hemera amu. Nolo sororio erdang'ayio odung'o sororio oregabelekayo enkoshoke. Niwo na waigwana adima legolo himado hema igwana norikiro niru nego igwana nakaji.
6: Koo.
7: Marugoro yo aba engirang'a muraga.
6: Nee muninja katikati yo.
7: Nee muninja katikati yo amera ina kana ragira. Na na wore na randa ni ya yego lori kana ari ligi ara sabugu na nde do ra ngop na le lero na kaya ke bena rigiro yo amu ne yo ko rigiro.
6: Ah
7: ah. Na kaya na rigiro yo me ha mon dalolo. Ado na ma ore zin na ma ngwa ha kamera na malara yo kanga ba wa ma baina ramana yo ga ro lo ne mo wa mo ra ndo ne na malara yo ri muri ya. Ee ndege na ma na ma rum ya ma rum moti mori ala helengren
6: ho
7: ya bi hiyo wala ngane ta mo ana sro benna mo hero ala helengren na na bas na ndene mo wala ngani ya mo kanyo ge rumi na yo ngra ngo yengren do rusiyo ga ne gedi
6: ho
7: ye ge rugo so ne ne rugo so yo mati yo ge gara rugo so ara yo
6: a so le ngole no se uri ibale ndo ngina bona imakani nye e maga piajo engoshoke enkoshoke nagira aitaasio neja. Nee makasi ajo ore barisho taisere naa oringa olu. Amu kiworo yuweka noongajijik, nikiworo nekioshon, nikiworo nekiborori. Nebodol tahana kuldo, oit, lemeara njiriboror, nemeara olosho, nemeara kiborori. Nebunu wake ninje, neengarikati yuok, nebu. Nenga soringa akore dikore, eshomo inanga. Barisho nabu. Kaa barisho yangai? Mayan, kanyu yanga shida na ayuwa kandro enkoshoke na akabarisho enkai nayo kandro werikore nalo kaabarisho ayo kuna amu ibala ajo eti olosho rijungo olosho atwe nyingai mwanya nalo hello mayan hello.
0: Like.
6: Yes.
0: So
6: long. So long. Karibu sana.
0: Ako si tay. Oh. Era bago naman din wey din negra ramu ko rin yung buruli negra.
6: Oh.
0: Nagunog lo, nagunog lo ni be bono nagulo kung ano ko yung lang din gudi ka naman yung ayuda ina.
6: Oh.
0: Ninja na ro yung bunyong ko na yung kung ano yung na rin yung buo ko yung meri negra.
6: Oh.
0: Oloso de yung lawa pa de yung.
6: Eh.
0: Yung wala raba di sonati.
6: Oh.
0: Na le lo bona nga ke jo geru meri chara
6: ama ka ndo go go ben jungo kanywa nga hatari ya meje go mo hatari ole na ya wona si ai go mo hatari na gra ya o men jungo ga ani nya go ben
0: na bonu nga nga di nga dwa go le ga nya go na njo bonu go le mpo ne bonu na la na ke bonu go a ro le ne bonu
6: ha e ka re jo e bale re na jo ke lo dwenjungo o lo re ren. Ka barisho anga ya mugu mo barisho nati kumo barisho nati yango putana ra
0: kit
6: a sholing mo mayol rajo ame barisho do yo enjunga ganati wore nyaki nyakulo sai kikira na ra nyakulo idiba din na barisho ayo to bala yino ninga mo egere ne garosunda ho ni diba ho ma mo ore ngo ngo ni dia na ho mo mukura bagi liwa rajo noni jahone ngo emirata ngo bana ayina. Kake, kaa batisha nkayola ini ninguni, nagira ya wena siyai, naoro sana sana wangajik. Ameri batisha sabana ya wengo, eti, tanakata, haada ama isha nkiti, ama nyokwa sankibana ya u. Hidi nalunga nalaa penye nyoko ngariyak. Yani nyoko ngariyak, layo lenda ajwa lenda, layo lelo osho lenda, layo lele boro lenda, na kanyo nerekia, siyasa. Kibayoga ndaji kiba yoke leboror kiba yoke doosho ni akur na rabe nye nogo lor nga miragaron kangiti ama ina kwanza emi abadisho ni akur na jira gongwata ni raga ulenga ngorma asai ami kipolu ni raga inang ami woke ankari nang ami ragi dolindole nang ami ragi yengishu nang ami mikishumi nang ami onegrala lini kia baadi badisho na ijina iki nyana yolo gwarati ya ulu niki arin mangatiti ya ulu niki yengi jepeti ya ulu niki yani nyosumaiti ya ulu enka ngorma asai ama ino la nini mwoni eme badisho nana ideponye eme ntapo inana ideponye emo sena ilo wa ideponye mfano raga isho anabo kakwa badisho kule nati amo eti kule badisho kumoko leng na agirana ayawu
3: Kiatwa mayana, mila maria, mugi shugunya apudu kwe ya hatari shorani miadomu.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Olara matani, keta suamino nogi na awojo, nete mena tetudungon kiloi, wale ormasheri wengko jongani, na keyawu imuyaritine, wale sini nyenchuka, na kedungi suamino nogi nkiloi, nemesio kiabulum, taramata suamino noga, ya sishore masa sidan ACKL Africa, ndaki ormasheri wengko jongani, ya sishore ol chanili ya makion, obugogini mkoriungo suamele Butox Sport, na atena koldibe, isu jie suamino no koldible triatic saraki grenade, wale pake nchuka, ta sishore nilza na arakidne fluga ojuruna jo keishwe nchuka toso minonoga tabaiki olduga le agrovet likitaniki ningiligwano masa ACKL Africa nila mati so minonoga aito sidani biyote shenye nitasie kwe mbulu notom nidol dupototo masa inonoga ure turikili kwa yoguta tabaiki yogutu rigilangile mtendau at CKL Africa arakirikili kwe doroble SMS AMU 22 537 CKL Africa Limited doing more with you.

0: En Chango, Eremayam.
1: Kabisa na jana jumbara kuna sasa ileni ngoni nyingira na saa 7 kamili na gama yaka alikia kajoki nena doi wala ini ngoni nena doi skizatin kayungo pitum wala ini ngoni skizatin shoma na doi Google Play Store ashwari wa yudu likiluga yejo ulo ya nakusungolio mishomo 23175 mishomo 23175 wala ini ngoni pitumo kidei anoto skizatin mandro ni nati mwati toliken nya kiyo reja kuna sai nya kiyo wala ini ngoni Ngoroki Olomon esa nkapi esa 7

Basi ashole na pongezi sana Magdalene Sambeke amunarna isho amashinti neweji Magdalene Sambeke adola joni nyero ina ramushinti ai unji lingine ngalfumire kuna saito hii ena dama na jo pongezi sana tenebole kale la wangaba shinti kumo kulenga madola jo kubere mashini na kedua role wala ini mweni kumudua role mpesa ina atia dua box tedua tara kumo kulenga dola jo kubere mashini na kumo kulenga na nikino kuna jo ya kenyere kuna sayi kwanza Magdalene Sambeke na shata nadol siaka ajoro ne ngwatle ka nuaro line ngoni nidu yashinya na day ticket naje enjaro tano runa nadol ta ticket na rauni ore ticket runi na onena na nke ka ja nge ko ngwano 500 yani tukana ko kuni le runa ka baiki netum enjata o 500 enjaro nyaro na kilo tukani telede ka yobo yes amakombe tenya ko kuna na niwe nge mashini nigile zuru ape etero kule sana na ja sho lenka jangar na yola shilingi ren ara ja shire ngara kira nebo yola ngoni tangu duo saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 kibwa na yango la meraba yake tena sadaka na jana kajanga na yola shilingi ren njoo kabisa kama jana na yola ngoni njoo kinjo de isediani baka na niki duo meraba yake tolo loy bor tena sadaka oramati tena kolonga ke na jana na ajo kina ole sere kibwa meraba yake jangai amun nyana shoro nyene kimayan na nyana ma yesi nanu na ajo ki ole sere.

0: ayo osingolio lo jonage mamandem osingolio le Demarco Samerino osingolio sidai oleng ogira nai tabakiyoki lekani tomon oisiet ninche otogiroyie saa tomon enteipa niyiolo naake ajo ore oshi ena rishata naa enoshi rishata naake enkiguana kiponaa eng'eno kinjadiliana naake imbaa nabo are uni naa kaisidain imbaa kabisa kigira naake apuo dukuya tiatua naake elelere Mayian FM enkolong e Jumatatu naatiaka naaji kando na ekipuonu aajing enkiguana atiaka naaji kiata imbaa sidain tenewueji ashomo naake tisira star ile katitin uni hash nilo naake alo agelu orbox obo teine nikipuo naake imbaa aasidanu tinewueji tadamu ajo indim anoto tiatua inewueji ata inkalisuni ip uni naatiaka naaji ore eton itu ewosh naake saa tomon onusu of which ara ildaikani tomon oobo ninche naake oong'or peewosh saa tomon onusu naa ketii oltung'ani likipuo aibung'ie inkalisuni imiet tinewueji harakaharaka tadamu naa ajo atiaka apa ore bidii ino naa ninye bahati ino tinilo naake alo apik bidii ilo aiguran oleng katitin naikash tinewueji nelelek naake ayiolo aaku olaisulani loo nena alisuni pokira imiet shomo naake ronya star ile katitin uni hash nilo naake alo agelu orbox obo tinewueji nipik mpesa pin basi nitumoki naake aitobirari tinewueji na by the way kore apa wiki akeyie naatulusoitie nikitodua apa olarikoni obo lolosho lormaasai egira ajoki irkijanani anaa taata kulo majenzi egira ajoki entulia enyaki entulia kidogo amu wakati yenyu bado na ore enkiguana taata nayieu nikipuo atum naake kigira ang'ar tinewueji naa nchere kamaa taata tenduata ino kulo genzis amu egira ninye ajo by the way atodua apa ilong egira ajo ketumi taata genz toldebe le president amaa tenduata ino olainining'oni idolta iyie kulo tung'anak kama wametosha mboga wametosha mboga peejing naake parliament olosho peejing dii ninye nena afasini anaa ata orais anaa MCS kitosha dii kulo tung'anak keoto dii kulo genzis keoto taata metaa kidim naake atijing nena nafasini erikore anaa kesipa apa nena baa naajito ilo arikoni amu kegira apa ajoki entulia amu itumutikitio yiok loominy temodai ang kegira ajoki entiring'ata amu itumutikitio sinche yiok loopapai linyi tenyo temodai ang negira ajoki entiring'ata naa mintoki aipusho kegira naake aikilikuanu tenkiguana naake nikiata duo taata kama olainining'oni tenduata ino amaa idolta iyie kulo genzis wametosha ana eikintoki aisho itoki lewa aitoki aaku kidogo kenduata ino tiatua naake Mayian FM erishata naake ina oshi nikijing naake enkiguana naa kalo naake alo ang'amu nena simui nabo are uni kigira naake aajing ilo kiu tinewueji kigira aijadiliana igira sii aliki iyiok olainining'oni ajoki kaa dii enduata ino kamaa dii kulo genzis amu egira ajo ore taata 2027 naa ekitum esiana e genzis egira naake aing'oru inafasini erikore ataake bunge kitok olosho senate dii ninye bunge e county nejito dii irkulikae ata orais ekiyau taata oljenz lolotu naake aing'oru olorika lorais kenduata ino olainining'oni keoto dii kulo tung'anak wametosha ama anaa kenduata ino kingira naake apuo dukuya tinewueji tooshoki naake yiok esimu emunaake ormosori naapishana ormosori are uni naudo nabo naapishana ashu naake ormosori naapishana uni are naudo are uni are nabo toliki siiyie yiok olainining'oni ajoki kaa dii enduata ino kamaa idolta iyiok kulo tung'anak ekintoki aisho itoki aikonjikonji penyo mpaka nu wametosha saahi tena kukuo nagira alotu e 2027 amu etaa duo olari obo ake ong'or tadamu ajo etii saa irkumok oogira aajo king'oru ilorikan le MCAs etii loogira aing'oru ilorikan le MPs mambo kama hayo kama idolta iyiok olainining'oni ekintoki aisho ata ninye by the way etii mpaka selenken e genzis naagira aing'oru ilorikan le women rep kama taata tenduata ino olainining'oni amu etii iltung'anak oogira aajo haa watu bado eton itu eku eton ejoni manyaki ishitoki aabulu kidogo kenduata ino kitosha wametosha mboga ama maoni yako ni gani kigira naake apuo dukuya alto naa alo ang'amu nena simu inyi tadamu ajo iboitare naake SK tiatua enkiresheni naar nikinyorr oleng nikijo naake ormeregesh anaa kijo naake olenkisonkoi kigira naake apuo pole pole tiatua naake lelere Mayian FM nadolta ajo ildaikani ora tikitam okuni ninche naake otogirotie saa tomon enteipa nikitii naa erishata enkiguana kitii erishata olchani kitii entonata olchani kigira naake aponaa eng'eno nikinjadiliana imbaa natii enewueji kaa dii enduata ino kamaa kulo tung'anak amu lolo genzis etaa dei etii logira aing'oru ata atiaka naaji etii selenken nagira aing'oru ata women rep etii logira ajo kiyieu lorikan le MCAs, etii lojito Senate, kamaa tenduata ino? Ah, watu, kitosha dei? Keoto dia sidai? Anaa kee enduata ino? Kifaa nishori nafasi rara mingoru le lorikan, negelu nisini nje nagere nkugo nagira alotu, anaa bado? Kigira naka apu dugu ya tiyato nage lelere mai NFM. Elipu nanga mna nasimui. Kigira nage apu dugu ya tini weji. Kama nage nduwa reno laini ngoni. Kigira naka apu dugu ya pole pole. Na hati ya kana aji mampo yuko sawa sawa. Hati ya kana aji ere rondoshi nage sato munuru pisiye. Nage riyoto ngani lo lalo enkititu kine rusha. Nairugu wa tini weji. Na ina nage veya grajogi. Jure bahati no. Ure bidino. Na ninyana nage bahati no tini weji. Shoma nage tisira star ilegatini uni. Nipik hash nila galo na kor box oboji ni weji. Kigira naka apu dugu ya. Kamara rola ini ngoni. Kendu wa rainu. Mayan, hello.
1: Hello.
0: Mayan FM.
1: Merci.
0: Wey.
1: Supa.
0: Supa uling.
1: Kajira nanu mama kondolesa.
0: Karibu.
1: Yore rananu dendiarai. Kinyarai JCT. Amungkara kaki. Ero medhi mo lorika. Amake dina jingi lorika ni imindi na aduwa na kwa imindi. Yake yu nanga sayo kwenye abulu kidogo.
0: Mbaga nu.
1: Mbaga aduwa na nene koma.
0: Wow, asho leng nageti na aduwa rainu.
1: Amaduro siya kai nini nginda ina hega kala ina rijungu.
0: Wow, karibu leng rijungu rata. Wow, asho leng.
1: Aya.
0: Ira joni nyenye nimekuwa nikijaribu kuingia. Pongezi leo umeingia. Mayan, hello.
2: Ndaguo. Sasa ndaguo ai.
0: Subu oleng.
2: Aroni mode engi jena. Ora moyo kile jeni si ndaguo. Etonda na ina majo. Etona ina majo mjenga masai tuli jeni si amo.
0: Naira yu jeni zi.
2: Mimi jeni zi lakini. Ajo njoo ni masai tuli ajidoka amo. Pasara dere jelo wajan. Loh bapa, orang di saya jual kira jual longai sejam minyak, apa ane ke bayi lewa seuri. Aje nali anda ngasih tu dia mu. Korang bagai dia itu dengan nyolori karena aje iya kara di sini ni lari pun jauh tidur gue. Kita antara lalu dia wajan ni rara, lau. Injensi, sejuk lagi ni rara kore, kore nanu amai jual lori ka. Mari jual bayi injensi, mari jual si jual wajan butuh rai jadi kete. Lemeh injensi lah. Ijin lagi ni tak darai tadi je tak darai dia jomai soal dengan ni ulur kita tak darai macam soal dengan ni ulur kita korang lagi 2022 ni ada engkar nol tungan ni tu ni nol tungan ni macam lama jalan nak bolong dia juga orang tu beri tak darai korang yang kain si ni dalam ni aja ni dah baca tungan ni di korang jual kerana nol tim muzi kerana jual nol tim muzi kerana nol tim muzi korang ada di dalam dalam social media ni terda murah ini yang siapa ni murah ini yang siapa ni kan dah lagi orang ni na Korang nanya dengan anda ini jadi anda ngasam tu bermau beng. Ingat dengan saya waktu mau beng antara nak bukuan sah. Merah korang dah share dulu merah meji ni panggung dia boleh. Ingat ingat orang bawa geng mesul.
0: Asholing.
2: Alang dah nak bukuan itu ni ajar geng dengan na. Negeri dapat saya jog mata. Sana link nanti kalau link jorai lada kamu.
0: Asholing. Ada jangan nyakar orang nul jenzi lagi ni badu. Nil dengan ala gerak jogi ni webuan atau metosha. Ama mu me yok na lela mu kejiroi keleg kirondoni ni kubonu inyale rikore egra geri gora inyalari ara me yoko or Iri oldo kajo gira jete ni meji egra geri gora inyalari ara me yoko or Nego Rana gai nyeni ndo kibaye ngura jenzi za mu Awadu eralagi norokasi Kendu arayno nage wala ini ngoni Kigira nage abodogo ya tini weji Rosho kina geyo kesimu tini weji Chogyo kenduwa rainu, kenduwa rainu Kinjora kulo jenzis Amulo lolo greba mu Ayungoro women reps Members of parliament Members of county assembly Governor ni Tenibodi, jirodi, ekintashi yira robo Meriji ngolorika ngoro president Kenduwa rainu la ini mwenye Kiara nare yade kolorunga na kerikore Kitogi itulia kidogo Kenduwa rainu Kigira nage apu dugu ya Mjul na ajala teldari 2027 Nagara nebo ye bunge nkai gelare kitok Negira nage ljeni sisa ajo Hata sisi tutakuwa Tutakuwa debeni Kendu wa rainu Mayan halo Wey Subu oleng
3: nyora na sia yamo.
0: Mhm.
3: Ore ne bura ke da palle men ba galla vedde. Palle men na na la ngara da jingai.
0: Ehe. E in Syria zaina.
3: Palle mwa da rele.
0: Mhm.
3: Ara jiro ne na no na hono de ne jodi yeri gora mo. Se ne yeri gore ne mer hono.
0: Mhm.
3: Kage ajiro na no enda ga sangor gulori on.
0: Ehe.
3: Mo te ni jora na la ipi do gi or lori ka la ka fana lori ka lori ka na shuma na ga ya na bunge.
0: Mhm.
3: Ronda na ra medum.
0: Mhm.
3: Amogelo na ra me na la ina para na ra te uri di le wi te me de gi se uri ha me do se wi ya wi mbu na ja ha wi ndo na se ne ja lo ke i me gi do ndo na yo.
0: Mhm.
3: Dara jine na no a mer hono ne jiro kage nja nga sai go nja gele mugo dia mo era ronda na ra ngwa
0: mhm
3: ronda na ra ga na ronda ka na dia na ngara
0: mhm
3: lewa ra di kweli a kristo ma
0: ehe
3: na ga nyo ke ra pita ni ma ma lera nya nya ko lo de ti na ga ngoro to hetse ba ra mga maro de gram ra ro e gram ngoro se ba ra me se ba ra de yi
0: mhm
3: kage a jire na no enta nga sendule ya ki do
0: ho
3: a mo ka ti una fik
0: yes
3: yago ekem zagan karana de nijo e kaiwe lori ka na omertosha mo megure na ina saila ira enkara kaira muru ira ndwanya i megure den en ke muru mbo yara iren ki kokule ne bomai
0: wow
3: yago ni jana na jilo
0: asholeng wow ere jo ninye mwanze chini bwana mindo yipit ranga diende runye lori kana kuloli abori chini chini girana naka ile popole pole eh kishukunye naka ngamuna na simu girana naka bodu gadi ora naka lele rema yana FM ngolonge Jumatatu madola naka jo saro munur pisiai yo na yajo by the way ari kana mambo yuko sawa sawa eh nero naka grajo gi ore naka rani kishukunye na gari olungali bu naka ibunye kalusu ni met tini weji shoma na ngurana dine shoma rebo kabidino asta ile gadin uni ilo naga pek hash ni dumor box obote ni ni rumog nage arijinge nisha tini weji tero nage lelere maya nfm ibo idare nage emere gishni grabo dukoya nage mpaka sato monari entipa na grajo gi melamari
4: Enta isere leliru tiatua mayan melamari amo kishugunye terishata doroba
5: mayan fm
6: mayan fm
4: Olaramata ni loswam ndo sidanata atabio tisho swam minono ukia sishore masana juruno teramatare Taramata swam minonoga angadienjoka wengurto wengkwa jongani Tenebol masheri ya sishore masa SKL Africa Warebo kio long tiadu wengkakenyama YNFM Notori entia masi Emmanuel Olegisemei Tenebo PK Lelion Kiliki mba sidan na ipetra nilizan onefluga Na angadie swam minono gengurto wengchoka Nikenta yolo sirege ili ngadie swam minono kolma Sheri wenko jongani ya si shurol dible triatics araki grenade tenebo butox pod
7: enke guran etumole guranak onke guranak tenebor masha bikto anke wanchani e drapo kyo siligi o aku nyele sulak
8: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
7: e bulo sotua ile pake kulur koryo ne pale pale kiyo
9: remaje sato na umia mashabiki na si wachezaji
7: kikureke wancha zonka muka kikitenda banono konga tenki jabe enkiguran nati atualta ujalang
5: maya
7: enkiguran na maya nefema ibojara franga solite kotata kukyo lumi jimamosi itarusai setemba maa omedosho sato monobo entiba
5: maya yan fm
0: Kabisa ni grana gaira damu yenjere ejara rara keri nage ingresha nino ninyo roleng AK24 TV tenebo nage Kameme TV rara rara keri nage atua panga ya tinilo nage alo tinyu nage nila enjoy nage na TV no ejina ilo nage ala iris kan ina TV noti niweji nilo nage ala soje mbaragi noti nati niweji ailo rage ala inok ana enyoye dekoda ino ashu digital TV no nilage settings tini weji nila as installation nisachage channel ino ninyor tini weji nilo nage ala igaja ala I choose auto scan mbasi dai nage na tini weji nireshur kote dai gani gra nage asidanu mba tini weji jisho mwanage tisho bagino irara K24 Okameme TV tiaru nage punk tini weji
10: Mayan FM ekenyor poki ngai etumito yok enaibora jiji
11: AET
10: oloroito
11: oloropila
10: olenkume
11: olderkesi
10: olopito
12: Mayan FM
10: etumito yok ololojikoshi
11: ekibore olokirikiraya
10: wafo
11: wamba
10: tenebo otale Mayan FM
12: ewangwan olosho
5: Mayan FM
13: entai serelelero tiatwa Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo Olle kuipa.

0: manca bissa. E que de gen miliari, o singolio logradoi, ai trabai que yo da que cani, na que o do ninchelong, tomo no do longor beja by kisa wan enke warie, la ninguni que gra, aeria maritenebo, atacuna sane en taper. Isharani gijo, enol marei odupa, ninedoi, anake en na nekiti, tacuna san en taper. Ola ni ngoni basi no naroi iyo na di narishara ni kijano mare iyo dupa ore rara ta narishara na akayu ni kibona jai maki imba na ipita ki amangi juk yani amagi ndomononi iselenke awaki erori kwa kianka era na lebar noti arashe leba yelenye ngoronye na ore doshi kwa mara ya kwanza ama irebige mbae na aji na kelo duendo mononi nengasaron mare joto lapobo arashuro wiki na keberi shirana aji yeni nyorabe ye erone na duro mononi yani mera keyiri shura rara nkaji ngoronye erone tutara sawa majiro rabe ebo itate nkaji kakebe erone na aji anyendate nebo airot biru na aji sininche labda ilo ningo eselenkewe nkaprani keti doi sawa ashu ijira geye nje lo 20 to meri kukinianka jenye straight mera esi niroki ajo jive anga siapunu peanga sapunu aboita amo kuno wenta sat ijira ya repa jo mera yormolo mokuno peeme bikini nyare wiki ara wiki are ato lapa peela gendo mononi straight anga jenye ashu ijiro ye anga lao peanga sarun enkolong nabu wiki kebayeri shara lakini ngoni tosho siye simu na marajin enarishare nkigwana. Kakore tunija, olanini ngoni nagira roi aikilikwan ingura na nkiguran e-box munake *666#. *666#. Anake olanini ngoni nele roi eke jirisanoi koipitat. Kajoke nkarna bayendo mono nina. Risanoi koipitat. Endomono ni pai. Igurana, nesho modo hii arumi mpisa hii enyanak. Neguri sano iku ipitat, yei raina niki grawo shuge simu, ayulo tena inuro mpisa inunok emo box jameni. Risano iku ipitat, aisele gage nyajo, eron turura. Hello, risano hii.
1: Ewai.
0: Habari no.
1: Sida yole.
0: Kajira nanusi luna grawo shugire ngiresheni ya mayen. Iwashuroshi ingresheni ya mayan?
1: Ivae.
0: Kole ngai dele sauti ya mjodi gerua na ayulu.
1: Nanuma? Isano yuko Israel mpukani.
0: Niki joshi duonga ya nkarna nigira mweno shikara iwashue simu.
1: Nagajima? Nagajima siyeku.
0: Nasiyeku.
1: Ni
0: inorompi sayi ya mungura na geni nyengi gura ne box. Inorompi sayi?
1: Ejia radua genye.
0: Ho. Injinda kara rengari shara shudua rara interua.
1: Dua kara rara interua. Na injinda duo.
0: Ho.
1: Na udua ya interua makajiro ni sina na nanda sika lagi rara dua jaga sika.
0: Oh, ijiro si sige mesepa na udua jo mai guran rai karen lagi guran.
1: Ay guran lagi sulua. Kalau nama lagi guran. Ni bawa kara injinda.
0: Ho.
1: Jadi orang kula ada injinda ni ada jogi aku jogi jauh injinda. Na nyulir
0: warung. Oh.
1: Dari waktu naya kat dek guran.
0: Kayaknya na ini yang kuna bing guran.
1: Ya kalau ni kan kena jiro 4 maya lah dia kau yang empat guran kan nama 66.
0: *666#.
1: Naik gua main nama. Asin nani karena na regi pegi pada kasna.
0: Kakek mikro gua ni yang bisa iresimu.
1: Harap gua nak harap ini.
0: Yang bisa iya dah.
1: Majela
0: na enchara. Enchara bae.
1: Diba kwa jenye enchara.
0: Sawa sawa na duo risano. Ipa agero ni endele iguran?
1: Ipa agero ya. Kaya guran na kade usinja loro nga nalugu guran. Endele yunguran. Mamu kesipa ranyo kuna visai. Nya wareja. Yesuru wangi majana ya duan kai.
0: Asho leng risano yente ipase. Enke warie sidai?
1: Sawa enke warie sidai suru wangi. Ay. Togia kao
0: hivu. Aya.
1: Aya
0: ndeli ebura na. Aya sawa sawa.
1: Amboke asira una visa yesi
0: na. Aya.
1: Sawa na sulu anya gawa
0: yesi. Aya nke wari yesi da yeye. Basi ni na risanoi enoroni nyambisa yenyanak munena kikuran. Ola ni nguni ingura na mo mpaka rake bairo gisho yambisa jero ni try pang baya songwan. Nako ironya *666#. 6666#. Tipika tejo okay. Into suju or box lidola joni nyiri mpisai. Nyaki into suju mpesa pin ino. Ola nini ngoni bas. Idimaine lorubati ino ana enerisanoi. Arashu enempu yoka piro. Arashu enekwe senet soibano. Basi. Ola nini ngoni tushu simu. Keberi shara. Na ji tenirep raji. Kama na ire nirepa jobe ye. Eronesia nkiki angasabo idare endasa rangaputani. Keberi shara. Ashu ijage ye aa. Pelo tuake. Kila mtu akae kwake. Mayan, hello?

Ina uraba dari suhu do. Ana burunya jadi. Na burunya naror malam. Malam berada nari kiri. Kya yar karamaring wesin. Wanare mengwarara. Kya yar na burmaro nyedia.

0: kimbayini.
1: Orepo kin ojoma ore na ushinde nene nyindaira akapoka.
0: Ege mtambayi yetu ndireni lino.
2: Ole laba bana na mashuru kajabe katavuke kalara desa.
0: Tini ingamalo mono simo ne juruno.
3: Kwa kwa Samson ole gewan.
4: Kajino no Steven ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangir kejege niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
5: Asiragi pina bombo indi na afisha na maye NFM. Tiyadu ole gilgore sendro lolo lushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maye NFM taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na afisha na maye NFM taka undia naro.
0: La sirak lang lolo mon o jengkariano na dede.
7: Kajang karna dayana sene ya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajang karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos ultilen dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM.